0: Kabupaten Nabire selama 2 hari. Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
1: Layanan Easy Paspor yang berlangsung di Hotel Gates Nabire pada tanggal 4 dan 5 Mei 2026 mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Tercatat sebanyak 140 warga mengikuti pelayanan pembuatan paspor baik untuk keperluan ibadah umroh, wisata, perjalanan rohani umat Kristiani hingga kebutuhan instansi pemerintahan dan perbankan. Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak, Adam Adis Mukrotal, mengatakan pelayanan Easy Paspor ini merupakan bentuk pelayanan prima kepada masyarakat Nabire agar warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk datang langsung ke Biak. Adam menjelaskan pelayanan Easy Passport hanya melayani 2 jenis pengurusan, yakni pembuatan paspor baru dan pergantian paspor. Sementara untuk paspor hilang atau rusak, tetap harus diurus langsung di kantor imigrasi terdekat. Untuk persyaratan pembuatan paspor baru, masyarakat diwajibkan membawa KTP, kartu keluarga, akta lahir, surat baptis ataupun ijazah. Sedangkan untuk pergantian paspor, cukup membawa paspor lama dan KTP. Biaya pembuatan paspor juga tetap mengacu pada ketentuan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yakni Rp650.000 untuk paspor elektronik 5 tahun dan Rp950.000 untuk masa berlaku 10 tahun. Melihat tingginya animo masyarakat Nabire, pihak imigrasi Biak membuka kemungkinan untuk kembali menghadirkan pelayanan serupa di masa mendatang.
2: Untuk pelayanan Easy Paspor ini kita hanya melayani 2 jenis pembuatan, pembuatan baru dan juga pergantian. Untuk kasus paspor hilang atau rusak itu tidak bisa kita layani di sini, harus menuju ke kantor imigrasi terdekat. Dengan jumlah pemohon yang menurut saya cukup tinggi, malah ini mungkin lebih tinggi di Nabire dibanding dengan di Biak. Tentu harapan kedepannya mungkin kita bisa menunggu arahan dari atasan, dari pimpinan dan juga mungkin dari pemerintah daerah, mungkin bisa dibuatkan untuk pos unit layanan paspor sehingga kita bisa melayani lebih optimal lagi ke depannya.
1: Usai proses perekaman dan wawancara di Nabire, seluruh dokumen pemohon selanjutnya akan diproses di kantor imigrasi Biak. Paspor yang telah selesai dicetak nantinya akan dikirim melalui kantor pos ke alamat masing-masing pemohon sekitar 3 hari setelah proses selesai. Sementara itu, salah satu warga Nabire, Bahra Rapid, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan Easy Paspor di Nabire karena dapat menghemat biaya perjalanan ke Biak. Ia berharap pemerintah daerah bersama pihak imigrasi dapat membuka pelayanan paspor secara reguler di Nabire, mengingat Papua Tengah kini telah menjadi provinsi definitif.
3: Saya berharap segera Kakanwilnya harus ada di Nabire, mengingat kita ini Papua Tengah sudah menjadi provinsi, dan mungkin bisa lagi informasi untuk kedatangan yang pada saat ini bisa disebar ke masyarakat lebih luas, supaya mengingat banyak animo masyarakat yang pengen sekali membuat paspor, mungkin untuk wisata atau mau pergi ibadah.
1: Masyarakat juga berharap informasi terkait pelayanan Easy Paspor di Nabire dapat lebih luas disosialisasikan melalui media sosial maupun platform digital lainnya, agar semakin banyak warga yang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Arnold Saudila melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menyelenggarakan gerakan pangan murah yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan selengkapnya.
4: Alhamdulillah ya, ini dari pagi, dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras PHP.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM guna membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan GPM kali ini dilaksanakan di halaman kantor wali Kota Pangkal Pinang dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat sejak pagi hari. Kepala Bidang Pangan, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Yizi Laida, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk mengendalikan harga bahan pangan yang mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan GPM ke-8 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang.
4: Jadi gerakan pangan murah ya, Trito Suro Ketapang, dengan melalui gerakan pangan murah kali ini adalah kita lakukan untuk masyarakat menjelang, sebenarnya menjelang Idul Adha, tapi juga untuk mengatasi beberapa bahan pangan yang sudah mengalami kenaikan harga. Alhamdulillah ya, ini dari pagi, dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras SPHP, telur, kemudian minyak goreng, sayur, semuanya alhamdulillah laris manis.
5: Menurut ini, pemerintah berharap program tersebut dapat membantu masyarakat dalam

0: memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Sementara itu, Novi, salah satu warga yang datang ke lokasi JPM, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Menurutnya, terdapat selisih harga yang cukup terasa dibandingkan harga di pasaran.
1: Sangat terbantu, apalagi kan selisih harga produk, misalnya telur di sini tuh per kilonya Rp28.000, sedangkan di pasar ada yang Rp31.000. Semoga kegiatan seperti ini rutin digelar.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayahnya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wijahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Waktu kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Elektrizen, Badan Pusat Statistik bersama PT PLN Persero melaksanakan kegiatan groundcheck data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN mulai Maret hingga Juni 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 untuk memastikan bantuan dan subsidi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Petugas bacameter PLN akan melakukan pengecekan data pelanggan listrik di lapangan. Masyarakat diharapkan dapat menerima petugas dengan baik serta memberikan informasi yang benar. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara lebih tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Tunggu kedatangan petugas PLN periode Maret sampai Juni 2026 ya. Dan berikan informasi yang benar untuk data yang akurat.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
5: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
6: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
7: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu...
6: kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi. Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

Saudara pendengar, manapun Anda berada, dari program 1RRI Wamena masih hadir ya dengan berbagai teman hiburan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Dan pukul 7 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan informasi perakhiran cuaca ke ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu ada tembang berikut.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Hi, how are you? Good. No, I'm chilling. I'm with my boyfriend. I'm chilling. What about you, though? Are you gonna hang out today? Alright then. See you, alright. Ciao.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, di pukul 7.53 menit waktu Indonesia Timur. Kali ini dari program 1 RRI Wamena kita akan ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Wamena. Informasi perakiran cuaca untuk hari ini 8 Mei 2026 kali ini akan dilaporkan oleh rekan kami, ada Mbak Sela yang saat ini bertugas di BMKG Stasiun Meteorologi Wamena. Selamat pagi, Kak Sela.
1: Selamat pagi, Kak Tanti.
0: Kabarnya bagaimana nih? Lembut sekali loh.
1: Iya, Kakak. Puji Tuhan baik. Kabarnya baik secerah hari ini.
0: Asik. Memang cerah memang hari ini. Secerah hatiku sih sebenarnya.
1: Baik, benar, Kak.
0: Oke. Kak Sela, sudah siap untuk informasi perakiran cuaca untuk hari ini yang dilaporkan langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Wamena?
1: Siap, Kakak.
0: Oke, silakan.
1: Baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI Wamena. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan hari Jumat, tanggal 8 Mei 2026, berlaku 24 jam, mulai pukul 9 waktu Indonesia Timur. Untuk Wamena Kota diperkirakan pagi hari berawan, siang hari berawan, malam hingga dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 15 sampai 27 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 1 sampai 10 km/jam dengan kelembapan berkisar antara 60 sampai 95%. Untuk Kabupaten Jayawijaya diperkirakan pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hari hujan ringan, dini hari berkabut. Suhu udara berkisar antara 13 sampai 27 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah barat daya hingga utara dengan kecepatan 1 sampai 10 km/jam. Kelembapan udara berkisar antara 53 sampai 100%. Untuk Lanijaya diperkirakan pagi hari berawan, siang hingga dini hari sehingga malam hari hujan ringan dan dini hari kabut. Udara berkisar antara 13 sampai 25 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 0 hingga 9 km/jam. Kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 100%. Untuk Kabupaten Tolikara diperkirakan pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hari hujan ringan, dini hari berkabut. Suhu udara berkisar antara 16 sampai 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 63 sampai 100% dan angin berhembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan 0 sampai 6 km/jam. Kabupaten Yahukimo diperkirakan pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hari hujan sedang, dini hari berkabut. Suhu udara berkisar antara 16 sampai 30 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 0 hingga 6 km/jam dan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 100%. Untuk Kabupaten Yalimo diperkirakan pagi hari berawan, siang hingga malam hari hujan ringan, dini hari berkabut. Suhu udara berkisar antara 16 sampai 31 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan 1 sampai 6 km/jam. Kelembapan udara berkisar antara 60 sampai 100%. Untuk Kabupaten Mamberamo Tengah diperkirakan pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hari hujan ringan dan dini hari berkabut. Suhu udara berkisar antara 16 sampai 30 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 1 hingga 7 km/jam. Kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 100%. Untuk Kabupaten Duga diperkirakan pagi hari berawan tebal, siang hari hujan ringan, malam hari hujan ringan, dan dini hari berkabut. Suhu udara berkisar antara 13 sampai 29 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah selatan hingga selatan dengan kecepatan 1 sampai 5 km/jam dan kelembapan udara berkisar antara 56 sampai 100%. Dan yang terakhir untuk Kabupaten Pegunungan Bintang diperkirakan pagi hari berawan, Siang hari hujan ringan, malam hari hujan ringan, dan dini hari berkabut. Suhu udara berkisar antara 16 sampai 29 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 0 sampai 4 km per jam. Kelembapan udara berkisar antara 65 sampai 100%. Adapun peringatan dini, wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat terjadi di Kabupaten Mambramo Tengah dan Yahukimo. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbaharui informasi cuaca melalui RRI Persatu Wamena maupun media sosial milik BMKG di @BMKGWamena.
0: Baik, Mbak.
1: Saja Provinsi Papua Pegunungan, selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak, Kak Sela. Hari ini semangat.
1: Semangat, Kakak.
0: Sudah sarapan?
1: Semangat. Oh, Kakak baru lepas dinas malam, Kakak.
0: Oh, pantasan. Oke. Iya, selamat pagi ya, Kak Sela ya. Semangat ya, selalu ya, untuk menjalankan aktivitasnya. Sehat selalu, sampai ketemu.
1: Siap, Kakak. Selamat beraktivitas.
0: Selamat beraktivitas, selamat juga. Selamat pagi. Dadah. Pendengar manapun Anda berada, itulah tadi informasi perakhiran cuaca untuk hari ini yang dilaporkan oleh Mbak Sela yang saat ini sedang bertugas di BMKG Stasiun Meteorologi Wamena di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kali ini pendengar dari program 1 RRI Wamena, kembali kami informasikan untuk Anda untuk hari ini ada dialog interaktif ya yang akan kita ikuti bersama di pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti dengan topik membangun ekonomi kreatif Papua Pegunungan, mengubah potensi lokal menjadi kesejahteraan bersama. Dan ini kita ikuti lewat program 1 RRI Wamena dengan FM 97,1 MHz dan juga lewat YouTube RRI Wamena. Pendengar, dialog interaktif ini akan Anda ikuti dari Studio Hona Informasi Papua Pegunungan dengan narasumber Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindak Papua Pegunungan dan Kasubag Program yang akan menjadi narasumber untuk hari ini di pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti. Dan pendengar, kita akan kembali menikmati tembang-tembang hiburan untuk menemani ruang dengar Anda dari program 1. Semoga hari ini Anda yang mendengarkan lagu-lagu hiburan yang sudah kami pilihkan bisa menghibur dan memberikan semangat yang baru dalam menjalankan aktivitas Anda. Kita nikmati tembang berikut.
2: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Oke.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan,

di dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian

jumlah 619.000 orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Teman-teman, hiburan masih tetap hadir, pendengar menemani ruang dengar Anda, dan kembali kami informasikan ya untuk Anda bahwa di pukul 9 nanti kita akan ikuti dialog interaktif membangun ekonomi kreatif Papua Pegunungan dengan narasumber Alpius Sigibalom, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindak Papua Pegunungan Banjarnahor Kasubag Program. Di mana pendengar, dialog interaktif ini akan kita ikuti bersama di program 1 RRI Wamena dengan FM 97,1 MHz dan YouTube RRI Wamena. Suara Pegunungan kali ini pendengar dengan topik membangun ekonomi kreatif Papua Pegunungan yang akan kita ikuti nantinya di pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti. Kembali kita nikmati tembang-tembang hiburan untuk menemani ruang dengar Anda.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.